0: got a good thing.
1: You're listening. Good morning, Foxian.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

0: phone call dong.
1: Ha? Phone call? Apaan sih? Phone call.
2: Fox Uncle.
3: Diserang lagi ntar gue nih ya. Ya perlu lah Adrian, perlu banget itu. Tapi ya buat sebagian orang itu ngerasa bahwa enggak sih biasa aja ya. Jadi Fox on call kita pagi hari ini, kita lagi mau tanya ke Foxian, kira-kira perlu enggak sih cincin kawin dalam pernikahan? Ya kan? Jadi kalau cinta dan juga kesetiaan itu ada di hati buat Adrian ya Foxian. Kenapa harus pakai cincin kawin? Kenapa gitu? Atau mungkin Foxian kalau ditanya berani jawab jujur enggak? Mana yang lebih penting? Cincin di jari atau komitmen di hati? Peh, dalam banget sih Sueb pembahasannya pagi-pagi ya. Dan gini Foxian, banyak pasangan yang menghabiskan jutaan rupiah bahkan sampai puluhan juta untuk cincin kawin, ya kan? Tapi pertanyaannya gini, apakah cincin itu benar-benar membuat pernikahan lebih langgeng? Kan enggak juga, ya kan? Karena faktanya ada yang pakai cincin setiap hari tapi tetap selingkuh. Ada juga yang gak pernah pakai cincin tapi rumah tangganya harmonis sampai puluhan tahun, ya kan? Ada juga yang kayak gitu. Jadi sebenarnya cincin itu apa? Simbol cinta atau sebagai tanda kepemilikan aja? Atau mungkin sekedar tradisi yang udah turun-temurun aja? Jadi kalau di dalam Islam gitu kan, ini kan perspektifnya karena saya muslim gitu kan, yang menjadi syarat sah pernikahan itu bukan cincin, melainkan ada akad nikah, ada ijab kabul yang terpenuhi secara rukun serta syarat nikahnya. Artinya buat Adrian, cincin itu bisa jadi cuma simbol yang nyata aja bahwa kamu sekarang sudah jadi milik saya. Tapi jangan sampai kita lebih sibuk menjaga cincin daripada menjaga komitmen, ya kan? Karena pada akhirnya yang menguatkan pernikahan itu bukan emas yang ada di leher, kalung gitu kan, cincin yang ada di jari, tapi juga kejujuran, tanggung jawab, dan juga kesetiaan yang dijaga setiap hari, Foxian. So romantis gue pagi hari ini ya. Jadi menurut Foxian, yang namanya cincin kawin itu kebutuhan atau cuman simbol yang harus terpenuhi? Jadi ditulis, ditunggu ya joinannya Foxian di 087 87 8 4 kali 102. Sekali lagi

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, Seng ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

PlayStation for yourself sangat-sangat. Foxian, banyak orang yang mungkin baru peduli kesehatannya ketika udah ngerasain sakit ya. Padahal yang namanya menjaga kesehatan itu seharusnya dilakukan sebelum keluhan itu muncul. Setuju kan? Nah, salah satunya adalah untuk menjaganya caranya gampang banget. Foxian wajib untuk memberikan perawatan yang tepat pada tubuh setelah beraktivitas, ya kan? Iya dong, tetap harus dapat manfaat-manfaat herbal. Apalagi sekarang udah ada yang namanya produk terbaru, ada Ultimate Sanga-Sanga, ya kan? Jadi Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian, Foxian. Dan juga tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai dengan skincare. Tuh, udah lengkap banget maini Foxian ya. Jadi khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga itu menggunakan 140 bahan alami pilihan dan tentunya diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya tuh lembut banget dengan setuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Sekarang kemasannya udah modern, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah terpercaya. Jadi untuk informasi lebih lengkap, bisa langsung datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau pesan di 081 993 1102. Sekali lagi di 081 993 1102, karena sanga-sanga sing ade lawan.

Station Voice of Sanga-Sanga. Yuk kita bacain ya yang udah joinan di 087-8784x102. Ada kakak Agustinus Rudi. Jadi pembahasan kita pagi hari ini, Foxian, kira-kira perlukah cincin kawin dalam pernikahan? Nah, ini pendapatnya kakak Agustinus Rudi adalah, cincin itu pengingat atau pertanda sudah ada yang memiliki. Kalau cuma komitmen, nanti poligami dengan alasan kasihan janda, katanya. Wah, apalagi zaman sekarang gitu kan, lebih banyak yang menyukai dibandingkan perawan. Jadi zaman sekarang janda lebih banyak daripada yang lain, ya kan. Cincin itu identitas, kakak, sama kayak KTP, SIM, plat kendaraan, dan seterusnya. Berarti intinya, versinya kakak aku Agustinus Rudi adalah perlu pakai cincin perkawinan. Oke. Terus ada kakak Mang Ayu, gak mesti, kak. Perlukah cincin kawin dalam pernikahan? Gak mesti, katanya. Ikatan itu di hati, bukan di cincin. Jadi cincin itu hanya simbol dan masih bisa dilepas saat tidak ada pasangannya di sebelah. Ada, Bang Ayu. Iya. Benar juga ya. Jadi ini POV-nya si perempuan ya. Terus ada kade Afika di selan bawa kaje. Oke. Terus ada siapa nih? Kakak Anye Bima. Oke, terima kasih udah joinan ya. Cincin kawin perlu gak sih? Jadi menurut dia, menurut kakak Bima, yang paling penting bukan cincinnya, tapi makna dan juga kesepakatan dibaliknya. Ada cincin tapi hubungannya gak dijaga kan juga gak berarti, kak. Betul. Gak ada cincin pun pasangan bisa sangat berkomitmen. Setuju. Nah, jadi intinya gimana nih? Perlu atau enggak? Ya kan, bukan statement dua-duanya. Pertanyaan saya, perlu atau tidak, versi dari Foxian. Terus ada Camboiz. Kalau Camboiz, cincin kawin itu simbol. Yang asli pengikatnya adalah cicilan. Aduh, iya. Benar-benar. Ini setuju juga. Jadi begitu dia pakai cincin atau mungkin enggak pakai cincin, ya mengikat itu bukan cincin ya, tapi cincilan ya, cicilan sebenarnya gitu kan. Jadi gini Foxian, mungkin banyak orang yang lebih panik kehilangan cincin kawin daripada kehilangan kualitas komunikasi dengan pasangannya, ya kan. Jadi ada yang ngerasa lucu aja gitu ketika cincin kawinnya hilang, langsung tuh dicari kemana-mana, wah cincin gue hilang, wah bikin pengumuman. Tapi anehnya ketika komunikasi mulai dingin, seringkali dianggap biasa-biasa aja. Bener kan? Padahal yang menentukan kuatnya pernikahan bukan logam yang ada di jari, tapi hubungan yang dibangun setiap hari. Cincin emang simbol, bener ya kan? Tapi simbol seharusnya mengingatkan kita pada komitmen, bukan menggantikan komitmen itu sendiri. Beuh! Adrian ini amazing ya. Tapi itu sih menurut Adrian. Jadi menurut Adrian sendiri masih mempertanyakan gitu kan. Foxian tuh sebenarnya lebih memilih yang mana? Pakai cincin kawin ya atau enggak usah pakai cincin kawin tapi kualitas hubungannya lebih baik dan juga komunikasi lebih dijaga. Jadi sebenarnya itulah yang mengikat kita supaya kita bisa menjaga hati kita tidak berpaling kepada yang lain. Karena laki-laki seharusnya tuh susah berpaling ke lain hati, tapi gampang berpaling ke

0: Fonkel dong.
1: Fonkel dong.
2: Hah? Fonkel? Ih, apaan sih? Fonkel.
0: Fox Uncle.
3: Yah, yah, yah. Daripada ntar kita debat tanpa ada ujung-ujungnya, kita mending telepon narasumber kita pagi hari ini, yaitu Kakak Zeta, seorang psikolog yang akan kita ajak ngobrol seputaran topik kita pagi hari ini. Menurut kita, menurut Voxian, perlukah cincin kawin dalam pernikahan? Halo, selamat pagi Kakak Zeta.
4: Halo, selamat pagi Voxian. Selamat pagi.
3: Oke, Kak Zeta, gimana, apa kabar? Sehat ya?
4: Kabar sehat, damai, bahagia,
3: Alhamdulillah.
4: Sejahtera, dan semoga semuanya juga begitu.
3: Oke, dan pagi hari ini kita punya topik, perlukah cincin kawin dalam pernikahan? Jadi yang pertama Adran pengen tanya Kak Zeta, selaku seorang psikolog gitu kan, menurut sudut pandang psikologi, kira-kira apakah yang namanya cincin kawin ini emang punya makna penting sebenarnya dalam sebuah pernikahan?
4: Wah, ini temanya menarik sekali ya gitu, karena kalau ngomongin psikologi mau nggak mau kita harus bahas dari etimologi dan terminologinya juga,
3: gitu,
4: itu sejarahnya dia.
3: Apalagi
4: gitu,
3: itu
4: kan?
3: Kak, apalagi itu.
4: Ya, dalam hal kalau kita ngomongin tentang psikologi, berarti kan sebenarnya kita bicara juga tentang bagaimana sejarah peradaban atau manusia itu terbentuk. Kalau dibilang apakah cincin kawin itu punya makna penting ya dalam sebuah pernikahan?
3: Nah, yeah.
4: Kita balik lagi nih ke zaman Mesir kuno, Romawi kuno, gitu. Terus kemudian abad pertengahan, memang di mana institusi begitu ya, pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang sakral.
3: Okay.
4: Dan untuk itu sebagai suatu simbol kesejahteraan, kemakmuran gitu, memang diberikanlah yang namanya wedding band atau wedding ring gitu ya, jadi cincin kawin ini untuk bisa menyampaikan ketulusan hati dalam bentuk emas kan. Kalau misalnya biasanya cincin kawin kan emas ya, gitu, logam mulia, gitu, yang artinya sebenarnya itu adalah memuliakan institusi perkawinannya satu sama lain, gitu.
3: Oh,
4: jadi kalau dibilang makna penting, ya maknanya penting ya, karena itu sebuah simbol sebenarnya secara psikologi, gitu.
3: Oh, berarti maksudnya prosesinya pun itu sebenarnya menjadi sebuah penghormatan di saat satu pasang ini berkomitmen gitu Kak, sebagai simbol akhirnya diberikan sebuah logam mulia gitu.
4: Betul, seperti itu Kak Adrian.
3: Oke, terus berarti ini salah satu bentuk komitmen juga Kak?
4: Ya, sebenarnya kalau komitmen itu bisa banyak ya, bisa banyak hal. Cuman kan kita manusia itu tidak bisa terlepas dari simbol ya, gitu ya. Adanya simbol itu membuat kita jauh lebih merasa aman dan familiar dengan hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu, gitu.
3: Okay.
4: Kayak misalnya contoh kalau simbol kita katakanlah negara gitu ya, oh Indonesia identik dengan Garuda gitu kan. Nah, itu juga menjadi sebuah simbol misalnya untuk diri kita sebagai orang Indonesia gitu. Nah, kalau ditanyakan apakah ini berupa bentuk komitmen, yes, salah satunya iya gitu. Tapi selain itu juga mungkin ada simbol-simbol yang lain. Contoh misalnya ada buku nikah, ada foto pernikahan yang dipajang, itu kan juga simbol ya sebenarnya simbol fisik gitu.
3: Okay.
4: Selain juga cincin yang bisa dibawa kemana-mana.
3: Gitu. Oke. Okay. Tapi kalau menurut dari sudut pandang Kakak Zeta selaku seorang psikolog gitu kan, dan juga seorang perempuan, apa POV-nya Kakak kalau seandainya ada atau mungkin pasangan Kakak tidak menggunakan cincin kawin? Itu apakah jadi masalah gitu?
4: Nah, ini menarik ya, karena pernah suatu ketika kami terlibat diskusi gitu ya, antara memang WNA begitu ya, terus kemudian kebetulan memang kami ada laki-laki, ada perempuan, terus kemudian ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah. Nah, si WNA ini kebetulan sudah menikah gitu ya, terus kemudian ada juga WNA laki-laki ini sudah menikah, terus kemudian dia menanyakan keheranan, apakah orang Indonesia itu memang biasanya tidak menggunakan cincin kawin ya, gitu.
3: Okay.
4: Terutama laki-lakinya, karena dia melihat gitu, saya itu di Eropa, di Barat lah terutama gitu ya, itu budayanya memang ketika kami berkomitmen, maka ini ya satu pasang ya, bukan hanya yang perempuan saja yang menggunakan cincin kawin, melainkan juga yang laki-laki gitu.
3: Oke.
4: Gitu, jadi kalau misalnya di mungkin ketika beda budaya juga beda peruntukannya ya, karena tadi aku sempat sampaikan di awal bahwa ini bermulanya dari budaya Mesir kuno, terus kemudian budaya Romawi kuno gitu, sampai ke abad pertengahan, terus Renaissance dan segala macam, yang itu banyaknya di budaya Barat gitu. Jadi memang cincin kawin, pemakaian cincin kawin itu identik sekali dengan komitmen terhadap pasangan kalau untuk di dunia Barat. Okay. Nah, kita perlu cari nih di Indonesia itu komitmennya apa? Apakah iya cincin kawin gitu, atau di budaya Timur itu apa aja gitu?
3: Tapi dari gitu, beberapa POV laki-laki ada yang beranggapan bahwa udahlah nggak usah pakai cincin kawin, toh semua orang udah pada tahu nih kalau saya sudah menikah, saya sudah beristri, saya juga sudah punya anak. Jadi buat apa menggunakan cincin kawin, toh ya udahlah gitu, sudah menikah gitu loh. Itu gimana, Kak?
4: Yes. Oke, okay. Nah ini menarik ya, karena kan nggak semua orang tahu, nggak semua orang yang setiap hari kita temui itu tahu bahwa kita punya pasangan. Contoh misalnya kita pergi ngantri gitu ya, di pom bensin lah misalnya, sekarang lagi antri, lagi rame-ramenya ya, bahan bakar naik. Contoh nih, kita lagi antri gitu. Nah sebenarnya pandangan sekitar 15 sampai 30 detik saja itu sudah cukup bisa membuat kita secara psikologi ya, merasa ingin mengenal atau tidak ingin mengenal orang itu lebih jauh. Nah, salah satunya itu bisa kita lihat dari cincin kawin. Contoh, dari pandangan pertama selama 15 sampai 30 detik, secara psikologi kalau kita lihat sudah ada cincin kawin di jarinya, maka okay. He's taken gitu kan ya, dia sudah punya pasangan sah gitu. Nah, kalau misalnya disampaikan bahwa excuse-nya atau alasannya adalah kan semua orang tahu, nggak semua orang tahu gitu ya, terutama orang asing gitu ya. Nah, yang bahaya ini kan adalah orang asing yang belum pernah kita temui. Kalau misalnya kita ingin memberikan kesan bahwa kita memang berkomitmen pada pasangan, maka ada baiknya bahwa kita pasanglah itu stempel gitu ya, label bahwa ya saya sudah punya pasangan dan saya berkomitmen pada pasangan saya, sehingga saya tidak bisa didekati, I'm not available anymore. Begitu Kak Adrian.
3: Tapi menjadi masalah apa, maksudnya gini, dari psikolog gitu, apakah terlalu lebay atau mungkin terlalu berlebihan perempuan yang, atau mungkin laki-laki yang selalu mempermasalahkan atau membuat akhirnya masalah jadi lebih besar ketika pasangannya tidak menggunakan cincin kawin, Kak. Akhirnya jadi ribut nih gara-gara cincin kawin gitu.
4: Oke, itu kita kembalikan lagi ya sebenarnya kepada kesepakatan masing-masing pasangan gitu ya. Kalau secara psikologi tentunya kita bisa bilang bahwa satu pasangan akan berbeda dengan pasangan yang lain, walaupun pada umumnya gitu ya, biasanya seperti itu. Tapi bisa jadi ada pasangan yang memang setuju untuk tidak memakai. Contoh misalnya ada profesi-profesi tertentu begitu ya, yang tidak memungkinkan untuk terus-menerus menggunakan cincin kawin daripada lepas pasang. Ya, contoh misalnya kayak profesi dokter bedah lah misalnya gitu ya. Gak mungkin nanti dia lepas pasang setiap kali dia operasi, tahu-tahu ketinggalan di dalam organ tubuhnya pasien, kan gak lucu gitu ya. Misalnya gitu, tapi bukan berarti juga itu kemudian menyamarakatakan bahwa semua dokter bedah itu nggak pakai cincin kawin, enggak juga. Ntar
3: begitu, gitu. Cuman begitu operasi ketinggalan gitu di dalam gitu kan.
4: Ya, itu juga salah satunya ya gitu. Maksudnya itu kembali lagi kepada kesepakatan masing-masing pasangan seperti apa, mereka lebih nyaman atau tidak. Kemudian mungkin ada sebagian besar laki-laki terutama gitu ya, yang tidak merasa nyaman dengan memakai perhiasan terutama yang berwarna mencolok gitu ya, misalnya kayak warna emas gitu, karena cincin kawin itu identik dengan warna emas misalnya gitu. Nah, zaman sekarang saya rasa sudah banyak sekali ya Kak Adrian ya, untuk bisa modifikasi nih warnanya, dari mulai yang warna perak, kemudian yang platinum begitu kan, yang warnanya putih, atau bahkan sudah ada yang sekarang sudah ada black and silver misalnya, yang sudah warnanya hitam, yang lebih maco lah. Wih, gitu ya,
3: benar,
4: ibaratnya
3: benar.
4: Untuk yang laki-laki.
3: Apalagi jadi kan kita menyesuaikan juga dengan warna kulit kan akhirnya, begitu dia pakai emas yang warna kuning mencolok, gitu kan. Wah, kelihatan banget nih.
4: Iya, betul. Jadi kembali lagi kepada kesepakatan masing-masing, begitu ya, gitu. Dan mungkin ada yang merasa bahwa, oh ya, nggak apa-apa, yang perempuan aja yang pakai, misalnya gitu. Dan itu tidak masalah, sehingga nantinya itu tidak akan menjadi salah satu hal yang bisa memicu konflik, begitu ya, pada pasangan, kalau itu sudah disepakati di awal. Tapi kalau dari awal kita bahkan belum sepakat, gitu ya, kita cuman pakai untuk prosesi aja, gitu misalnya, terus nanti adalah pertanyaan, kok kamu nggak pakai cincin kawin, kamu sengaja ya gitu mau tebar pesona misalnya gitu, mau umbar bahwa kamu memang masih available gitu, apalagi kalau ternyata di KTP statusnya belum berganti loh ke Adrian.
3: Iya.
4: Itu yang paling penting sebenarnya,
3: karena gini, ada beberapa case teman-teman saya yang memang dia sudah menikah gitu kan, maksudnya dia tetap pakai cincin pernikahan, tetap pakai, cuman KTP sampai sekarang tuh belum diurus dan belum dirubah. Itu gimana kak? Maksudnya apakah yang mana lebih krusial, mengganti status di KTP atau menggunakan cincin kawin gitu? Halo, halo kakak Zeta. Oke, terputus ya sebentar. Saya mesti telepon lagi seru-serunya nih Foxian. Jadi kita pengen tanya. Kira-kira yang lebih krusial yang mana sebenarnya? Apakah mengganti status di KTP atau menggunakan cincin pernikahan gitu? Halo kak, keputus ya, sorry ya.
4: Yes, it's okay kak Adrian. Okay, terima kasih banyak Foxian masih menyimak ya.
3: Lagi seru-serunya nih kak.
4: Okay, sorry dan, aku tadi terputus di bagian ini ya, di bagian cincin kawin dan KTP ya.
3: Lebih krusial mana sebenarnya?
4: Secara psikologi ya, itu sama-sama krusial nih. Yang satu itu berupa simbol gitu ya, satu berupa simbol seperti tadi saya bilang gitu, bahwa okay, sekali lihat aja dalam 15-30 detik pesan pertama,
3: wow,
4: gitu kan, orang akan langsung lihat bahwa okay, ini sudah ada yang punya, gak bisa dideketin gitu, jadi gak bisa orang mau deket-deket melipir gitu kan, udah nggak bisa gitu kan. Okay. Dari segi simbol kan nggak mungkin setiap orang ngelirik kita langsung kita kasih KTP ya.
3: Iya gitu. Iya benar juga.
4: Nah,
3: sih
4: itu masuk simbol akal juga simbol sih. Awal betul, itu simbol awal. Hanya saja kalau untuk di KTP itu adalah bentuk legalitas sebenarnya, gitu ketika kita datang untuk mengurus, ya namanya Indonesia adalah negara hukum ya, kita datang mengurus segala sesuatunya, itu akan lebih punya aspek hukum lah kalau kita bicara tentang legal gitu ya, kita lebih punya aspek hukum bahwa statusnya ini memang sudah menikah gitu kan. Nah nanti kalau misalnya mau ditelusuri lebih lanjut, misalnya tanya akannya, tanya akte anak dan segala macam, itu boleh gitu. Cuman dari KTP saja pun sudah bisa kita lihat gitu sebagai warga negara yang baik ya gitu ya.
3: Harusnya udah dirubah gitu ya.
4: Harusnya sudah diubah, termasuk kalau misalnya bercerai begitu ya, baik itu cerai hidup maupun cerai mati, segeralah diubah gitu. Supaya apa? Secara psikologis kita juga segera move on dari status yang seperti itu gitu kan.
3: Oh iya juga ya, maksudnya lebih lebih tenang lah, satu-satu diurusin udah beres gitu ya kak ya.
4: Yes, betul.
3: Oke, kak, kalau ada Foxian yang pengen konsultasi nih, itu seputaran apapun ya kan, butuh yang namanya psikolog, itu bisa menghubungi Kak Zeta di mana kak?
4: Okay. Saya sehari-hari bekerja di UPTD PPA Kota Denpasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar gitu ya. Itu ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi ini nama dinasnya panjang, cuman paling nggak memang dinas yang membawahi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, itu khusus di Kota Denpasar. Dan semua semua kota kabupaten itu punya gitu ya dinas ini, dan di dalamnya ada layanan psikologi, bisa konsultasi, ada layanan hukum juga bisa konsultasi juga, dan semua layanannya gratis, tidak berbayar.
3: Oke, wah keren banget. Gitu. Kak Zeta, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini Kak Zeta, ngobrol-ngobrolnya seru.
4: Sama-sama.
3: Seputaran cincin perkawinan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas ya Kak ya.
4: Sama-sama, terima kasih. Selamat pagi Kak,
3: pagi,
4: selamat
3: Kak Zeta. Pagi Kak Zeta. Oke, tuh udah dikasih tahu kan. Jadi semua tergantung bagaimana komitmen kita sebelumnya dengan pasangan. Apakah setuju atau tidak menggunakan cincin, mengenakan yang namanya cincin perkawinan atau harus. Jadi supaya itu tidak terjadi masalah setiap hari dan jadi kecurigaan jadinya kan. Jangan-jangan kamu, ah capek tuh digituin tiap hari.

0: Good Morning Foxian.
1: Rajang semang ge,
2: rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Inge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Inggih ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

aku gitu kan. Fokusnya jangan lupa ya, tubuh kita tuh sebenarnya selalu memberikan sinyal. Mulai dari pegel di bahu, leher terasa kaku juga, dan juga badan yang mudah lelah. Nah, pertanyaannya, apakah kita cukup peduli untuk mendengarkan tubuh kita? Karena itu merupakan sinyal, Foxian. Kalau seandainya Foxian peduli, harusnya Foxian stok ya namanya produk sanga-sanga. Apalagi sanga-sanga itu sekarang udah ada sanga-sanga klasik yang dulunya bernama Minyak Kutus-Kutus, racikan dari Babe Bambang Pranoto sejak 2013, dan sekarang menjadi sanga-sanga ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate, Foxian. Wow. Tapi tetap ya, hati-hati dan juga waspada produk palsu. Karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto ini hanya di bawah naungan PT Kutus-Kutus Herbal. Ini hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan ya, Foxian. Jadi, untuk Foxian yang pengen memastikan keaslian produk, jangan lupa untuk cek Instagramnya di @sangasanga_bali atau di website juga boleh di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga sing adelawan.

0: Good Morning Foxian.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang kok ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mok, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sane nguningin tiang yen wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaslametang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
5: Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
0: You're listening Good Morning Foxian.

Foxian kepikiran gak untuk pengen ngerubah hidup nih, capek gini-gini terus? Pasti pernah tuh ngerasain kayak gitu ya, dan punya niatan yang seperti itu, tapi bingung gitu. Kalau saya pengen merubah hidup atau memperbaiki diri gitu, mulainya dari mana sih? Capek, bingung, pengen berubah gitu ya. Wah, nih Adrian kasih tahu caranya. Yang pertama, kembali ke diri sendiri. Jadi, ya namanya perubahan sejati itu gak bisa dimulai tanpa fondasi spiritual yang kokoh ya Foxian ya. Kalau ngerasa bahwa hari ini kepikiran tuh pengen mau mulai merubah hidup atau memperbaiki diri, yaitu pertama coba kembali ke diri sendiri. Dari mulai membuat keputusan bulat untuk berbalik arah, meninggalkan pola lama yang mungkin rusak, dan juga memilih jalan yang lebih dekat dengan ketenangan dan juga kedamaian. Itu yang satu ya, kembali ke diri sendiri. Terus yang kedua, hening dan juga masuk ke dalam diri. Sebelum memperbaiki apapun dari luar, coba Foxian untuk duduk diam, dengarkan suara batinnya Foxian. Banyak orang terus mungkin lari tanpa tahu harus kemana, karena gak pernah berhenti cukup lama untuk bertanya, apakah yang sebenarnya gue rasain nih? Apa sih yang sebenarnya gue butuhin nih? Gitu. Pernah gak sih ngomong sama diri sendiri seperti itu? Yang ketiga, jujur dengan diri sendiri. Hentikan penyangkalan atau penolakan. Jadi banyak perubahan yang gagal di awal karena orangnya belum mau mengakui kenyataan tentang dirinya sendiri. Jadi pertama mulailah berlatih radikal jujur, akui kelemahanmu, akui lukamu, akui pola buruk yang selama ini kamu tutupi. Jadi kejujuran kepada diri sendiri adalah pintu pertama menuju kebebasan. Yang keempat itu adalah berhenti menilai diri sendiri secara berlebihan. Karena salah satu penjara terbesar manusia adalah penghakiman terhadap dirinya sendiri yang gak berhenti-berhenti. Jadi Foxian gak akan bisa tumbuh sambil terus mencambuk diri dengan rasa malu dan juga penyesalan. Wah, Adrian hari ini wise banget. Baca apa sih? Artikelnya begini Foxian, jadi bacainnya begini aja. Nanti kita lanjut ya. Ada 5, 6, 7 dan juga 8.

0: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: You're listening Good Morning Fox Yen.

0: breaking news on Good Morning Foxian.
1: Gak melulu tentang sakit ya, gak melulu tentang yang namanya penyakit bawaan. Tapi kabarnya Foxian, gak punya uang itu ternyata bisa menjadi pemicu sakit jantung. Ah, ada-ada aja sih ya. Jadi sebuah studi yang dipublish ya kan di Mayo Clinic Proceedings menemukan bahwa stres finansial kronis dapat mempercepat penuaan jantung dan meningkatkan resiko penyakit kardiovaskular. Nah, penelitian yang melibatkan lebih dari 280 ribu orang dewasa ini menunjukkan bahwa dampak tekanan keuangan terhadap kesehatan jantung itu bisa setara, Foxian, bahkan lebih besar dibanding faktor resiko seperti hipertensi ataupun diabetes. Jadi, menurut penelitian, stres akibat masalah keuangan dapat memicu pelepasan hormon stres secara terus-menerus yang berujung pada peningkatan tekanan darah, peradangan, sampai dengan gangguan pola tidur dan juga gaya hidup. Dan kondisi ini membuat usia biologis jantung menjadi lebih tua dibanding usia sebenarnya dan meningkatkan resiko gangguan jantung di kemudian hari. Ayo loh, kalau ngerasa sering sakit nyeri dada sebelah kiri gitu kan, padahal semua sehat-sehat aja, baik-baik aja, coba dicek, jangan-jangan emang gak punya duit.

Pengennya sih nerusin sampai akhir, tapi waktunya udah mepet banget, Foxian. Anyway, terima kasih banyak buat yang udah joinan di WhatsApp ya. Ada kakak Kade Afika, terus juga kakak Amalia, Agustinus Rudi, Mang Ayu, Yan Yan, Anye Bima, ada Camboys, Wanita Septiari, Made Hendra Saputra, Igiri Pasak Sugiani, terima kasih banyak. Dan thank you juga nih buat narasumber kita pagi hari ini, kakak Zeta. Terus juga operator kita yang udah bantuin, kakak Nikola Sagib. Makasih banyak ya. Ketemu lagi besok insya Allah di jam yang sama di Good Morning Foxian bareng sama Adrian dari Interval 7 sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Dan langsung aja sebentar lagi bakal ditemenin sama kakak Dewi and Hai untuk extra time. Dan langsung dari kawasan Oh iya salah. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, saya Adrian Soe pamit undur diri. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye bye. Udah hari Kamis aja. Sampai ketemu besok ya.

Selamat pagi, Foxian. Walaupun pagi-pagi gini, sini Dewi Anahaya temenin ya selama 2 jam sampai nanti di jam 2 siang. Gak terasa banget kita sudah ada di ya kurang lebih besok weekend, Foxian ya. Kita buat hari ini chill dulu, healing dulu dengan mendengarkan lagu-lagu mancanegara oldies. Pastinya biasanya Dewi Anahaya munculnya siang ke sore. Tapi mulai hari ini Foxian, Dewi Anahaya hanya muncul 2 kali dalam seminggu ya. Dipantengin ya, setiap hari Kamis dan Jumat pastinya dari jam 10 pagi sampai di jam 12 siang. Jadi buat Foxian mau nge-chill bareng sama Dewi NHI, bayangin Dewi NHI temenin sampai nanti. Tapi sebelum itu kita gabungan dulu di WhatsApp-nya 087878 4x102, atau di Facebook-nya Fox Radio Bali, dan di Instagram 102FM Fox Radio Bali. Atau mungkin buat Foxian yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ingat ya, di tujuan, di tempat Anda nanti tuh banyak sekali orang-orang kesayangan Anda yang lagi menunggu. Jadi gak usah ngebut-ngebut, utamakan keselamatan. Dan mungkin yang lagi kurang enak badan sekarang, Dewi NHI doakan semoga sehat selalu. Yang lagi kerja juga semangat terus ya. Kita gak pernah tahu takdir membawa kita kemana gitu ya. My bestie yang lagi mendengarkan ada Dela Intan Pertiwi. Aduh, nama lengkap banget ini yang disebutin nih ya. Semangat kerjanya Zai. Didengerin nih lagu-lagunya sambil ditemenin ya, sampai nanti pastinya di jam 2 siang. Jangan kemana-mana.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang kok ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaslametang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

masih barengan sama Dewi and Hayden, selalu akan menemani Foxian sampai di jam 12 siang nanti. Dan kali ini sudah banyak sekali yang gabungan via WhatsApp. Ada Pak Tupurwa, ada Cambois, Bapak Cakra, ada Alfika, ada Hendra Saputra hadir juga di sini ya. Terus ada Imamku, aduh ini ngomongnya agak gimana gitu ya. Imamku nggak tuh ya Foxian ya. Tapi ngomongin buat ya Anda yang sudah bergabung dan selalu setia sama radio, walaupun di tengah pesatnya perkembangan dunia digital Foxian ya, tapi ternyata radio ini bisa tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi hiburan, bahkan menginspirasi setiap hari. Nah, Foxian, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Jadi melalui survei ini, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi, dan juga hiburan yang Anda inginkan. Dan juga kalau ada masukan supaya radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat, boleh banget Foxian ya. Jadi langsung aja ikuti surveinya, caranya gampang banget, tinggal langsung aja klik link tree yang ada di bio-nya 102 FM Fox Radio Bali maksudnya ya, dan klik tautan yang survei pendengar radio. Yuk ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali Foxian. Terima kasih juga mungkin buat yang sudah mengisi surveinya ya, semoga kedepannya radio di Bali semakin maju, kreatif, dan juga relevan untuk semua generasi.

pagi Foxian, tahan dulu ngantuknya, tahan dulu gitu ya. Atau mungkin ada yang kaget dengan gebrakan entah Indonesia ataupun Fox Radio Bali. Katanya tiba-tiba Dewi Anhai munculnya pagi. Ya namanya juga kehidupan, ada aja dar-der-dornya Foxian ya. Atau mungkin sekarang yang lagi di kantor yang dikasih kedar-der-doran dengan kata-kata efisiensi gitu Foxian ya. Tenang Foxian, walaupun misalkan di kantornya banyak sekali fasilitas yang tidak boleh digunakan lagi karena efisiensi, ini ada sebuah berita menarik apalagi buat para ciwi-ciwi ya, dimana ini tentang kesehatan ya. Katanya naik tangga 4 menit dalam sehari ini bisa menurunkan resiko serangan jantung. Tuh dengarkan Foxian ya, karena menyehatkan badan ini tuh gak perlu ribet sebenarnya. Dengan fokusnya lewat aktivitas fisik harian kayak naik tangga pun ternyata bisa berkontribusi untuk kesehatan Anda Foxian ya. Dan sudah ada studi yang diterbitkan di British Journal of Sport Medicine tahun 2024 bahwasannya aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi seperti naik tangga selama 4 menit aja ya dalam sehari itu bisa berpotensi untuk menurunkan resiko serangan jantung sampai di 51% Foxian. Dan ada lagi dari The Guardian, studi ini tuh menggunakan data dari kurang lebih 81 ribuan orang Foxian ya. Hasilnya itu para perempuan yang menjalani aktivitas fisiknya secara intens kurang lebih 3-4 menit tanpa olahraga yang rutin itu punya kemungkinan 45% lebih rendah untuk mengalami serangan jantung, gagal jantung atau bahkan stroke dibandingkan perempuan yang tidak melakukan aktivitas fisik Foxian ya. Jadi no worries kalau misalkan gak punya waktu untuk olahraga rutin Foxian ya, gak apa-apa. Naik tangga aja itu udah sangat-sangat sehat Foxian. Yang penting adalah konsisten, konsisten dalam menjalani, konsisten dalam mencintai. Aduh.

0: Get your energy back on Heal and Recharge.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 pitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Mumpung besok weekend gitu ya, atau mungkin sekarang udah mulai perutnya kerucukan karena mulai lapar, tapi ternyata belum jam istirahat, Foxy Ani. It's okay, didengarkan dulu info yang satu ini ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin lagi cari tempat healing yang tenang dan nyaman di Bali, pas banget. Karena Mango Lango Lake ini bisa menjadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda, Foxy Ani. Di sini, Foxy Ani itu bisa healing sambil nikmatin pemandangan yang ada di sana. Suasananya juga asri, adem, banyak pepohonan gitu kan. Daripada ngeliatin laptop mulu. Berarti satu minggu adalah 6 harian gitu ya, dikejar deadline, Foxy Ani ya. Tenang, Foxy Ani. Apalagi di sini tuh kalau soal makanan nggak perlu diraguin lagi. Mulai dari ayam, bebek, sampai mungkin ada pecinta seafood ya. Dengan cita rasanya yang khas itu ada semua di sini, Foxy Ani. Dan ini yang paling penting, harganya terjangkau banget, pas untuk nongkrong, me time, atau sekedar gosip time. Makan bareng keluarga, bahkan ngajak orang semuanya gitu ya, kesayangannya, terserah boleh banget karena harganya aman banget, pas banget di kantong. Dan Foxy Ani bisa langsung aja datang ke Mango Lango yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar, Bali. Yuk, ajakin orang-orang kesayangan Anda, Foxy Ani. Yang penting kesayangannya yang di masa depan, Foxy Ani ya. Yang masa lalu yang udah nyakitin udah gak usah dipikirin lagi. Let's go. Would you dance?

Gimana, Foxian? Serasa lagi di nikahan orang ya? Tapi bukan di nikahan orang, Foxian, melainkan lagi di programnya Dewi and Hai. Kurang lebih lagi 1 jam aja gak terasa banget, Foxian ya. Ini emang bener-bener gimana ya, sangat-sangat membuat healing ya kan, gak buat bosen ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana dulu pastinya. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung. Kalau tadi Dewi and Hai sudah sapa-sapa yang di WhatsApp, kali ini Dewi and Hai akan menyapa dari Facebook siapa saja yang sudah bergabung di sini vaksinnya. Wow, banyak sekali. Ada yang dari Medan juga, ada yang dari Jogja juga. Kemudian ada Kebalenan Indah Banyuwangi, of course ada terus ya kakak ya. Ada Cok Gus Permana dari Sukawati, ini yang baru-baru ya. Terus ada siapa di sini? Wayan Puspasari dari Kelungkung, Warsaholic juga hadir. Oka Mulyarta juga hadir, dari Bedugul juga hadir. Ada siapa di sini? Witnyana Aji. Wow, banyak sekali yang sudah hadir, thank you Foxiania. Dan ditunggu, sabar. Kalau misalkan salam-salamnya belum sempat Dewi and Hai sampaikan, ataupun lagu-lagu yang belum sempat Dewi and Hai putarkan, sabar dulu, jangan tiba-tiba langsung di story-in marah-marah nanti ya. You bisa you belajar silent growth. Apa itu artinya? Silent growth itu adalah berkembang dengan secara tidak berisik, Foxian. Coba, yang pertama punya waktu sendiri untuk belajar ya. Cukup luangin 1 jam sehari, pas banget untuk orang lain lagi santai atau tidur, tapi Anda memakai waktu ini itu buat pelajarin satu hal baru. Tapi pelan ya, Foxiannya, konsisten kuncinya. Yang kedua adalah berhenti mencari validasi dari orang lain. Yuk bisa yuk belajar untuk gak gampang nyari validasi dari seorang manusia. Jangan sampai semangat Anda itu naik turun cuman gara-gara pujian manusia atau bahkan kritikan dari manusia. Dan yang terakhir adalah belajar menikmati prosesnya. Gak apa-apa merasa kesepian, Foxian. Apalagi kalau misalkan Foxian itu sudah terbiasa damai sama diri sendiri ya. Jadi pastikan sepi Anda itu udah bisa jadi teman untuk diri Anda sendiri. Dan jangan biarkan orang lain masuk dalam kehidupan Anda, malah makin berisik nanti.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

on with believe, percaya Foxian bahwasannya di masa depan itu makin banyak sekali hal positif yang harus Anda rasakan. Untuk itu, sebelum di masa depan Foxian, di masa sekarang kita jaga dulu yuk kesehatan kita, apalagi ini pikiran kayaknya gonjang-ganjing ya. Melihat banyaknya berita tentang Indonesia, Foxian, jangan banyak overthinking, udah pikirin diri sendiri dulu aja, besok makan apa gitu ya, besok masih sehat atau enggak gitu ya. Atau mungkin untuk Anda yang mau menjaga kesehatan, udah kadung pegelinu, udah kadung apa ya, biasanya kalau misalkan duduk lama itu kayaknya capek banget, pegel-pegel, masuk angin juga bisa ya karena dingin gitu kan. Pas banget, jangan lupa untuk stok si minyak balurnya sanga-sanga ya, apalagi sekarang itu gampang banget bisa ngedapetinnya. Tinggal langsung aja mampir ke outlet sanga-sanga yang di Dek Ranjang Bali lantai 1. Selagi Dek Ranjang Balinya buka, outlet sanga-sanga juga pasti buka, Foxian ya. Selain itu juga, produk sanga-sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi nggak perlu bingung lagi mau cari di mana, Foxian, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Tinggal apa? Yes, tinggal dibeli, diborong, dibungkus, nyetok di rumah ya. Tenang, ini asli racikan Babe Bambang Pranoto.

Melek-melek Fongsian, sabar dulu matanya itu jangan ngantuk ya. Bentar lagi kita masuk di waktu break alias makan siang, istirahat, terserah ya kan. Pas banget dengan lagu dari Spice Girls with Wannabe. Ternyata ini bermakna tentang solidaritas dan persahabatan perempuan ya, alias woman support woman Fongsian. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan bahwasannya ikatan persahabatan ini jauh lebih berharga daripada hubungan asmara. Waduh, sekaligus menjadi simbol dari gerakan pemberdayaan perempuan atau yang dikenal dengan istilah girl power. Dan melalui lagu ini juga Spice Girls menegaskan bahwasannya siapapun yang mau mendekati atau menjadi pasangan dalam woman support woman alias berbestian ini harus bisa menerima dan menghormati teman-teman mereka terlebih dahulu. Kalau sekarang itu bahasanya adalah tidak mau menerima laki-laki. Karena apa? Karena bestiku aja udah bisa princess treatment gitu ya. Ah, emang ya itu kalimat denial gak?

Masih barengan sama DWN, hai, kurang lebih lagi 5 menit aja nemenin di Land Rechars hari ini fungsiannya. Tapi mungkin siapa di sini yang kira-kira sinyal radionya suka mengghosting, ntar tiba-tiba hilang, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi gitu ya fungsiannya. Tenang aja fungsian, jangan marah dulu. Anda tetap bisa mendengarkan Fox Radio Bali lewat website streaming, di mana linknya itu adalah www.foxradiobali tanpa spasi Foxiania dan hurufnya kecil semua itu .com. Pastinya di sini tuh praktis, gampang dan juga bisa menemani aktivitas Anda seharian. Apalagi buat Anda yang suka membaca berita, ada apa aja gebrakan di hari ini, itu pas banget. Membaca berita bisa langsung dengerin lagu-lagu yang diputarkan di 102 FM Fox Radio Bali. Kapan lagi kan ngerasain experience kayak gitu, buka websitenya, baca beritanya sambil dengerin radionya. Kurang setia apalagi coba Foxian ya. If you're not the one.

91.8 FM Vox Radio Bali, simply the best station, positive vibes and real impact. Satu lagu terakhir tadi ya, dari Bad Daniel Bedingfield with If You're Not The One. Tapi Foxiannya itu mah kata Daniel. Kalau kata Dewi Enhai mah Foxian, you're the only one in my heart. Asik. Biar besok ditemenin lagi Foxian ya. Maksudnya Dewi Enhai besok muncul lagi di Hila and Richards di jam yang sama, dari jam 10 pagi sampai di jam 12 siang. Setelah ini jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali ya. Thank you so much untuk Anda yang sudah menemani selama 2 jam dari tadi pagi sampai sekarang. Mau makan siang Foxian, jangan bingung-bingung mau makan apa ya. Ingat harus menjaga kesehatan. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Dewi Nahai pamit undur diri. Keep smart, stay humble and always grateful. 101 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sing a saga, sing a delawan. Bye.

kite nanak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Posian kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Fosian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga karena sanga-sanga sing ada lawan. Hit me.

0: banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga Sanga Sing Adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Monitor FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake, Aesthetic Restaurant with a Beautiful Lake View, part of Sanga-Sanga.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk Sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statemam bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan. Convict.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sanga-sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mbok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mbok.
1: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan, nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan, sangat-sangat. Sing ada lawan.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxian ya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat siat. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami.

0: rupiah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sange ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Station, Elsha featuring Aang Story, Trauma.
1: Cinta tak harus saling miliki.
0: Ah, masa sih cinta gak harus memiliki? Itu bohong, Foxian. Semakin kita mencintai seseorang, kayak rasa ingin memiliki itu makin kuat loh, Foxian. Tapi beda halnya kayak emang jalannya udah gak bisa bareng tapi masih cinta, ya udah itu beda. Tapi kalau emang kita benar-benar cinta dan jalannya ada, terus kita kayak gak ngemilikin dia gitu, dia sama orang lain, ya enggak dong. Dia harus sama kita. Kayak gitu, Foxian. Sama nih kayak kecintaan Bella sama produk sanga-sanga gitu ya. Kayak gak bakal pernah bisa gitu ya, Bella gak milikin sanga-sanga itu, kayak gak boleh. Harus selalu memiliki produk sanga-sanga. Apalagi Bella udah cinta banget, lope banget sama sanga-sanga yang minyak balur ya. Ini minyak balurnya keduanya bagus-bagus sih. Nah, Bella tuh biasa pakai yang ultimate sanga-sanga ya, Foxian ya, karena menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget, terus ada sentuhan bunga lavender, Foxian. Apalagi Bella kemarin habis badminton, capek ulala badan kan, langsung deh balur tipis-tipis menggunakan ultimate sanga-sanga, Foxian. Buat Foxian yang mau beli, boleh buruan meluncur aja ke Fox Radio Bali, alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98 X Kota Denpasar. Atau yang mau pesen, boleh banget di nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor telepon 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

Selamat datang Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Selamat sore di Lufoxian. Bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, walaupun banyak banget berita-berita yang tidak enak ya. Saya tuh sampai digital detox loh Foxian ya. Alias saya hapus beberapa aplikasi karena kayak udah capek aja gitu ya melihat berita-berita, kok enggak ada berita baik ya. Ada perlunya juga kita kayaknya vakum dulu deh sama dunia digital, bukan begitu ya Foxian ya? Biar enggak apa, biar enggak overthinking, nanti jadi sakit loh Kak. Tapi kalau kepikirannya tentang Yuka, boleh juga tuh kalau udah di jam 4 sore saatnya mendengarkan lagu favorit Anda sambil santai ya kan, menikmati perjalanan Anda yang terjebak macet dan terjebak kenangan begitu ya. Coba kasih tahu lagu apa yang menggambarkan kenangan Anda di sore hari ini. Kasih tahu Yuka di WhatsApp di 087878 4x102. Dan boleh intip saya live di aplikasi streaming, dan jangan lupa streaming di website kami di www.foxradiobali.com. Bagi Anda yang lagi di kantor, manfaatkanlah fasilitas kantor itu. Kapan lagi dapat wifi gratis gitu ya. Jadi langsung aja manfaatkan, klik aja di www.foxradiobali.com dan pilihnya yang 102 Abang. Sambil dong pikirkan kata-kata hari ini seperti biasa di segmen pertama ya, segmen quotes of the day, open call. Siapa ya yang akan Yuka telpon? Syaratnya adalah kirimin dulu kata-kata hari ini. Nanti di segmen akhirnya seperti biasa Yuka akan menelpon salah satu dari Anda. Jadi tolong disiapkan kuotanya, wifi-nya juga yang kenceng ya Kak ya. Biar gak ada putus-putus gitu ya, biar ngobrolnya kita berdua asik. Sambil siapin juga 3 lagu yang ingin didengarkan di sore hari ini ya, bagi Anda yang berhasil ditelepon sama Yuka. Jadi langsung kirim ke WhatsApp di 087878 4x102. Yang sedang nontonin saya live di aplikasi, selamat sore dulu. Yang sedang menatap saya ada Kak Riz N. Hai Kakak Yuka, hai juga. Selamat sore Gus Bawo juga di sana ya. One to lunch bersama Yuka Putri katanya, thank you banget. Udah hafal ya kalau one to lunch with me. Kak Bob, selamat sore. Oh dia pakai ini, imut banget sih, selamat sore Kak Yuka, pakai C dong. Semangat ya ciaranya, cama-cama. Kalau saya kok jadi pengen muntah ya. Oke, selamat sore juga yang sudah komen di WhatsApp ya, yang sudah ngirimin chatnya, udah ngirimin kata-kata. Selamat sore dulu nih, udah rame ya. Ada Kamade Hendra yang lagi santai ya. Kopinya mana Kak? Gus Bawa juga di sini, katanya pengen dengerin lagunya Dewa 19. Oke, ada Blitu Purwa juga di Sesetan yang katanya request lagunya Elemen, rahasia hati. Gak ada rahasia-rahasia mah diantara kita ya Foxian ya. Mau lagu apa kasih tahu, Yuka bakal puterin sampai di jam 6 sore.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas semakin nyarianin di tiang prosedur merelaksasikan diri lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
3: Halo Zaria dari Masif, dengarkan terus Fox Radio Bali 102 FM yang selalu memberikan hiburan paling asik serta informasi terupdate dan terpercaya. Fox Radio.

benar banget. Seperti lagunya The Massive, semakin cinta dengan produk. Ya, sangat dengan The Lawan. Karena udah nyampe di hati saya, semua produknya sudah saya coba loh Foxian ya, dan sampai saya semakin repeat order ya. Apalagi tadi saya baru aja beli dupa sanga-sanga. Hari ini Rainan Sugian Jawa, besok Sugian Bali ya. Beberapa hari lagi Galungan ya. Benar, harus banget siapin yang namanya dupa sanga-sanga ya. Aromanya herbal banget, natural, alami ya. Jadi kalau misalkan Anda suka banget dengan aroma-aroma yang herbal ya, tidak ngerungsung di hidung gitu ya, coba ya dupa sanga-sanga. Satu pieces-nya isinya 20 ya, satu pak itu isinya 20, harganya 20 ribu aja.

Kepada pendengar setia Fox Radio Bali, sebentar lagi Anda akan memasuki segmen Quotes of the Day Open Call, khusus bagi Anda yang handphonenya sering sepi, tidak ada notif, sekalinya ada notif, malah pesan spam, maka dari itu mending kirim kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087-87-8-4x1-2. Yuka tidak akan mengulang karena capek.

Kata-kata hari ini dari Kakak Maria yang lagi di jalan. Selamat sore. Niatnya mau stop minum kopi Kak Yuka, tapi tiba-tiba ingat, nanti siapa lagi yang bisa bikin jantung aku berdebar kalau bukan kopi?

0: untuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresi daya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Ngiring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
1: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch. Special Quotes of the Day. Open call.

0: You sudah siap agenda di handphone Anda, siap diteleponin juga. Kira-kira siapa yang akan Yuga telepon? Langsung aja bagi Anda yang pengen kirim kata-kata hari ini ke WhatsApp di 087878-4x102. Oke, kita langsung aja telepon kandidat pertama. Curang ini, tiba-tiba centang satu. Mungkin ya, dia takut diteleponin ya. Dikirain saya lagi utang sepertinya ya. Oke, kita telepon dulu kandidat pertama Foxy-nya. Dan sudah terpantau berdering, kira-kira diangkut gak nih? Kita sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di aplikasi, yang sudah komen juga di sana. Ada kakak Yuni ya, absen aja katanya. Terus ada kakak Bob juga, ada kak Gus Bawo juga, ada kak Riz and juga. Dan ada kak Abid Askam ya. Oke, diangkat kak, kita dengarkan suaranya. Selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Imamku.
0: Imamku, aduh, jadi pengen di imam, pengen dapat imam. Kakak lagi di mana?
1: Lagi di rumah.
0: Ini cewek apa cowok ya? Cewek ya?
1: Nah, aku kan.
0: Ini, nah imam kan harusnya laki ya? Ini kok kayaknya sudah cewek dah.
1: Imamkunya nih di sebelah, oh, gak mau ngomong dia.
0: Karena ini istrinya berarti. Kalau ini istrinya siapa namanya kalau boleh tahu, kita kenalan dulu.
1: Is.
0: Siapa namanya kak?
1: Is, Mbak Is.
0: Kakak Is, oke ya. Ini nih adalah pasangan yang terbuka ya. Jadi kalau misalkan ada telepon ya, nomor yang tidak dikenal, apalagi cewek yang ngangkat ya, istrinya disuruh ngangkat. Kakak Is, gimana kabarnya di sore hari ini?
1: Sehat.
0: Coba ya. Mana suara suaminya?
1: Suaminya, ayo.
0: Ini dipaksa loh sama istrinya. Suruh bacain kata-katanya tuh, bagus banget kata-katanya.
1: Katanya.
0: Ketawanya happy banget. Ini baru nih Pak Sutri yang memberikan afirmasi positif. Ayo dong Kak Imam. Malu mah, Kak Imam, mana kata-katanya? Kakak Imam jangan pingsan loh, baru tak suruh bikin bacain kata-kata, pingsan kakaknya. Bisik-bisik dia. Oh, bacain dulu. Itu, apa tuh? Ternyata enggak apa tuh Kak Imam? Karena istrinya ketawa, berarti ini kode, oke. Ternyata ini lebih cocok suaminya yang bacain nih sepertinya.
1: Cocok suaminya nih.
0: Ayo, Mas Imam, ayo wes iki lo, aku.
2: Bentar, dalam bahasa Inggris. Masa I love you, jawabnya Brad.
0: Emang benar. Kak Imam, coba sekarang ngomong sama kakak Is, istrinya. Sayang, I love you, coba gitu. Sayang, I love you, coba gitu.
2: Ya pasti, muah gitu.
0: Jadi bukan pret dong, buktinya kan nggak pret. Coba bilang sekarang dulu, I love you, sayang, coba gitu. Bilang kayak gini.
2: Biasanya.
0: Gak sekarang kan ada istrinya nih. Kan ada istrinya. Ini kata-katanya bilang kayak gini. Ternyata gak semua cewek cantik itu pintar dalam bahasa Inggris. Masa aku bilang I love you jawabnya Pret. Sekarang Yuka mau buktiin ya. Kakak Imam bilang dulu sama istrinya. Istrinya kan cantik nih. Coba bilang dulu, sayang I love you. Mbak bilang gitu dulu cepet.
1: Ya bilang dulu aku
0: bilang. Ya bilang dulu.
2: Ternyata gak.
0: Enggak, Kak Imam. Jangan, bukan itu kata-katanya. Kakak bilang ke istrinya sekarang, I love you sayang.
2: I love you sayang. Pret.
0: Kenapa pret Kakak Is? Biasanya enggak bilang I love you ya?
1: Kata ini.
0: Oke, sekarang coba sebutkan 3 penyanyi yang disukain sama istrinya. Nah, apa tuh?
1: Ayo
0: sebutkan penyanyinya, band boleh, penyanyi boleh, nama solonya ya, band Indonesia boleh, mancanegara boleh. Ayo Mas Imam, tahu nggak?
1: Mau bersilat terus aku.
0: Ayo, apa? Apa? Apa kesukaannya? Ya. Apa? Apa sayang?
1: Utopian.
0: Utopia.
1: Utopian alama.
0: Oh, itu masih baru. Ya ini Rizky Febian ya. Yuka Putri Rizky Febian. Kesempurnaan Cinta mau enggak? Kan lagi berbunga-bunga nih ya, baru dibilang I love you ya.
1: Kita udah pret.
0: Udah pret. Aduh, Pak Sutrinya lucu banget. Oke, terus lagi dua apa selain ini? Rizky Febian, Kakak Is.
1: Andra.
0: Oke, Andra. Lagi satu.
1: Apa?
0: Boleh, sekarang Mas Imam. Mas Imam sukanya apa?
2: Sudah. Kata-katanya kan blog. Ini ya, esok blog.
0: Tentang cinta? Apa kak?
2: Westlife.
0: Oh Westlife, oke. Sekarang coba bilang sayang lagi sama istrinya. aku lagi mau muterin lagu romantis ini. Ayo. Ayo kata-kata untuk istri, kata-kata untuk istri.
1: Kapok dikejain sekarang kapok.
0: Kapok, dimarah habis. Oke, kita langsung aja nyanyiin bareng-bareng. Ini dia kesempurnaan cinta.

Udara spesial untuk yang sudah mengangkat teleponnya juga. Siapa lagi kalau bukan kakak imamku beserta istrinya ya. Gimana kayaknya lagi pegang-pegangan itu. Lagunya kan bagus ya. Rizky Febian, terus lagunya Andra and the Backbone, lagunya Westlife yang My Love. Aduh, saring ini tuh pegang tangan. Habis itu istrinya nanya, mana uangnya gitu lagi ya, transferannya mana? Bukan begitu Kak Iz ya. Semoga happy di sore hari ini sudah Yuka temenin dengan lagu-lagu favoritnya. Begitu juga Anda ya yang lagi nyimak-nyimak aja, yang sudah ngirimin kata-kata juga, terima kasih banyak. Besok balikan lagi dong, kirimin lagi, siapa tahu Anda yang akan Yuka telpon dar-dar-dor ya. Kak Imam itu gak ada, saya kasih tahu Kak, kan nanti saya telpon gak ada ya. Kita udah langsung aja telepon, mau diangkat kagak diangkat ya udah ya, kayak undian berhadiah. Halo, selamat sore dulu yang sudah bergabung ya. Rame banget ini yang udah ngirimin kata-kata, tapi gua mau mohon maaf banget ya, gak bisa bacain semuanya karena kita bakal masuk segmen terakhir Raini Ramalan hari ini tentang zodiak. Tapi bacain satu dulu dong, ini kakaknya maksa banget, Kakak Sari. Selamat sore Kakak Sari ya kan. Aduh, pasti indah banget deh Kak Sari ini ya, karena dia seperti sebuk sari yang ada di bunga. Selamat sore Kak Sari ya. Bu Asih naik kuda. Oh, dia ngirimin pantun ini. Bu Asih naik kuda, cantik. Terima kasih, Yuka selalu ada. Oh, Kak Sari, oh, gak bisa dah, gak bisa aku begini. Stay tune terus di Fox Radio Bali bersama Yuka. Punya waktu lagi 1 jam azan.

pemenang seperti katanya Zila on 7, Foxian. Anda sudah berhasil menjadi pemenang di hatinya Yuga. Tapi you jadilah pemenang untuk mendapatkan reward umroh sangat-sangat. Dan juga uang tunai senilai 35 juta. Aduh, Indis ekonomi siapa sih yang gak mau ya kon? Indonesia lagi gak baik-baik aja, tapi sangat-sangat baik banget nih ya. Karena diperpanjang sampai di tanggal 1 Desember. Caranya gimana Yuga? Biar menang gitu ya. Jadi dikumpulin dulu tuh 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler. Varian balur, boleh yang Tanamila Tanamu Klasik ataupun yang Ultimate ukuran 100 ml ya. Dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Nah kalau udah, digunting menjadi 2 bagian. Kemudian dimasukkan ke dalam amplop, dimasukkan juga fotokopi KTP Anda. Dan juga diisi nomor handphone aktif ya, nama dan alamat lengkap. Dan kalau udah ya, dikasih mantra ya kak ya, siapa tahu kakak menang begitu ya. Dan ditulis depannya tuh apakah Anda seorang karyawan pesertanya ataukah konsumen atau sangasian. Kalau udah langsung aja kirim amplopnya ke pabrik Sanga-Sanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau boleh ke Fox Radio Bali. Ingat, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang untuk jadi pemenang.

Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini. Alright, you Gabutri is back. Masuk di segmen terakhir Raini ramalan hari ini. Bukan ramalin tentang cuaca kak ya, karena sudah ada tugasnya BBMKG. Jadi saya akan meramalkan zodiak. Top 3 zodiak yang paling males balas chat. Ayo absen dulu. Kira-kira apakah zodiak Anda salah satunya yang paling males balas chatting? Peringkat pertama adalah Gemini, Aquarius, dan Taurus. Next adalah top 3 zodiak yang dikit-dikit jajan mulu ya. Ada jajanan viral, dialah paling pertama antri di depan. Siapakah dia? Sudah pasti ya, peringkat pertama ada Taurus, Libra, dan Sagittarius. Next, ada top 3 juara kabur pas ada yang suka duluan, bah, alias ghosting. Zodiak pertama adalah Aries, Sagittarius, dan Aquarius. Nah, gimana Aries, Aqua, dan Sagittarius? Bener gak tuh kalau ada yang naksir Anda duluan dan Anda merespons dengan kabur ya? Jadi respon Anda kabur karena Anda juga gak suka sama dia. Wah, kalau ada yang naksir duluan ke zodiak Aries, Aquarius, dan juga Sagittarius, ini tolong dipastiin dulu ya, apa doi juga merasakan hal yang sama. Jangan terlalu kelihatan-kelihatan banget ya kak ya, takutnya mereka itu jadi kayak lagunya Garasi, hilang.

0: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
1: You guys back. Raini ramalan hari ini untuk segmen terakhir Popsian. Top 3 apa lagi yang juga akan ramalkan? Yuk kita absen dulu, tadi sudah diramalin top 3 zodiak yang paling males balas chat. Kemudian zodiak yang dikit-dikit jajan mulu gitu ya. Dan juga top 3 juara yang kabur pas ada yang suka duluan. Kita lanjutin top 3 zodiak yang kelihatannya baik-baik aja padahal nangis 24/7 alias non-stop. Siapakah dia? Hai Virgo, Capricorn, dan Leo. Next adalah top 3 zodiak yang plenger banget pas udah kecintaan. Plenger itu apa Yuka? Pokoknya tiba-tiba agak apa ya, bodoh. Pokoknya bucin ya. Siapakah dia? Hai Pisces, Scorpio, Cancer. Top 3 zodiak yang bilang terserah. Karena apa? Kebanyakan bingung. Siapa lagi kalau bukan? Hai Libra, Taurus, dan Virgo. Terakhir, top 3 zodiak yang bertahan di hubungan toxic. Kita sambut 3 zodiak yang adalah Pisces, Cancer, Scorpio. Aduh, ini Pisces, Cancer, Scorpio ini dapat 2 nominasi luar biasa ya. Yang plenger banget udah kecintaan dan juga masih aja bertahan di hubungan toxic. Aduh, kalau udah toxic, mending mundur kak, run. Klasifikasi top 3 zodiak yang tadi sepertinya relate ya dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sudah dikumpulin berdasarkan karakteristik dominan yang sering ditemukan pada masing-masing zodiak. Tapi perlu diingat ya, zodiak bukan patokan mutlak untuk menilai seseorang. Pada akhirnya, cara berpikir kita, pengalaman hidupnya, lingkungan, dan pilihan yang diambil setiap langkah itu yang lebih banyak membentukkan kepribadian kita. Setuju nggak, Foxian? Jadi kalau misalkan Anda merasa relate, wah zodiak saya itu yang disebut, atau mungkin wah pantas aja baru PDKT hilang. Anggap aja sebagai hiburan yang seru aja ya untuk mengenal diri sendiri lebih jauh. Siapa lagi yang lebih kenal diri sendiri kalau bukan ya Anda sendiri.

Positive vibes and reeling back with one of the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat-sangat delawan. Aduh, mood saya lagi naik karena dapat berita baik, tapi nggak boleh juga bocorin Foxian. Bagi Anda pecinta Fox Radio Bali ya, harus stay tune aja di Fox Radio Bali karena banyak banget surprise-surprise yang menarik ya di awal bulan nanti lah. Di bulan Juni juga banyak itu gebrakan-gebrakannya dari berita-berita ya kan. Nanti cerita baiknya di bulan berikutnya. Nah, apakah itu nanti? Makanya stay tune aja di Fox Radio Bali ya. Gak terasa 2 jam sudah juga menemani Anda di program Wanna to Lunch. Besok balikan lagi di hari Jumat bersama saya kembali di jam 4 sore ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang baru pulang kantor ya, selamat menikmati lagu-lagu favorit Anda. Kak Irgi, thank you banget yang request lagu Dewa 19 ya. Ciamois, thank you banget. Made Hendra, Kak Dewi, Kak Ketut, Kak Windu, Pak Cakra, Kak Abid yang di aplikasi juga rame banget nontonin saya juga. Habis ini ditemenin sama Yuni di program Break Time ya. So, Yuka Putri pamit undur diri. Never forget to stay, keep smart, stay humble, and always grateful. Seperti biasa, Yuka suka bercanda. Tujuannya untuk menghibur Anda. Jadi, bercandanya jangan dimasukin ke hati. Masukin ke paru-paru, biar jadi separuh nafasmu. Yeah, Yuka Putri sign out. See you tomorrow. Bye.

kitenan akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

A Day to Remember Have Faith in Me, satu single pembuka untuk Anda Foxian di break time kali ini. Ditemenin sama Yuni Silvania sampai nanti di jam 8 malam nih Foxian. Jadi yang pengen ikutan nanti boleh banget ya. Yuni bakal ajak Anda untuk main tebak-tebakan ya di Titi DJ hari ini. Jadi yang mau request lagu R&B langsung boleh banget ya di 087-8784-102. Dan pastikan juga Foxian ya untuk ngepoin nih sosial media kita dari Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Dan untuk Anda yang pengen lihat live streaming boleh banget nanti langsung menuju di www.foxradiobali.com. Nanti bakal ada apa aja di sana, dicek-cek dulu Foxian ya. Yuni tunggu sampai nanti di jam 8 malam ya, tebak-tebakan abis ini Yuni bakal posting. Ayo, jokesnya bapak-bapak nih kayaknya ya, seru banget gitu. Beraksi dari kotak untuk Anda.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 9 Domen X Kota Denpasar, satu single di antara kalian, The Massive, untuk Anda Foxian yang masih berada di perjalanan gitu ya, dan juga ada mungkin yang masih sibuk-sibuk ria gitu Foxian ya, tetap semangat aja ya, walaupun hari sudah semakin hampir petang banget ini Foxian. Ini Silvania temenin deh dulu ya. Tapi Foxian, inget gak sih sama band wayang yang dulu hits lewat lagu dongeng sebelum tidur? Iya. Yeah, bener banget ya. Hari Kamis ini bawaannya udah kayak pengen ke weekend aja gitu ya. Bawaannya pengen kayak bubuk manja gitu Foxian ya. Nah ini dia nih Foxian. Setelah sekian lama menghilang dari radar, band legendaris era 90-an ini akhirnya comeback loh. Cieh, comeback Detik Pop kali ini menurut... Kali ini Foxian ya, lupakan sejenak vibe pop manis mereka yang dulu katanya, cie. Kenapa ya? Wayang hadir ya dengan formasi dan juga energi yang benar-benar baru nih. Kok bisa ya? Apa sih yang gak bisa Foxian ya? Dunia ini bisa semudah itu berputar, yang tadinya tiba-tiba keren gitu ya, semakin keren, yang gak keren jadi keren gitu Foxian ya. Namun namanya juga kehidupan gitu Foxian ya, gak jauh beda juga sama wayang. Band wayang ini memperkenalkan senjata baru mereka di posisi vokalis. Wow, dia adalah Taurin ya. Sosok cewek energik, yang terpilih menggantikan posisi vokalis pria yang selama ini melekat pada wayang. Bisa, pastilah. Jadi awalnya tuh dari ngintip-ngintip ya Instagramnya Ozi, si basisnya, nyeritain proses unik penemuan Taurin. Udah kayak harta karun kali Foxian ya. Harta karun ditemuin juga akhirnya si Taurin ini. Kepincut banget akhirnya ya, karena lewat video cover lagu Tanpa Batas Waktu punyanya Ade Govinda yang diunggah Taurin di Instagram, akhirnya jadilah vokalis wayang ini. Wah, emang bener ya katanya sih karakternya Taurin ini rock banget ya. Yeah. Rock and roll gitu Foxian ya. Makanya diambil jadi vokalisnya wayang. Ada gebrakan apa nih Foxian ya? Pokoknya lembaran baru, pokoknya lagi nulis dan juga ngerilis single yang judulnya Mati Aku Mati. Tapi kita jangan ikutan mati Foxian.

Alter Bridge, Broken Wings, satu single spesial untuk Anda Vosien yang malam hari ini baru saja bergabung bersama Yuni Silvania di Break Time. Untuk Anda Vosien yang lagi mencari-cari ya produk sanga-sanga yang asli, sekarang ini sudah makin gampang banget nih untuk dapetin produknya Vosien. Jadi untuk Anda bisa langsung mampir aja ke outlet sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Selain itu juga, produk sanga-sanga kali ini sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Senturi. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan yang pasti nih Foxian, produk sanga-sanga yang terjual di outlet ataupun di apotek ini adalah sanga-sanga asli ya, racikan dari Babi Bambang Pranoto. Untuk Anda juga, pokoknya harus pastikan kalau produk sanga-sanga ini adalah asli Foxian ya. Transformasi dari kutus-kutus yang dulu dan sekarang menjadi sanga-sanga yang mana peraciknya masih tetap yang asli Foxian ya. Ini benar-benar asli Foxian. Dari peracik asli yang sudah bertahun-tahun Foxian, Babi Bambang Pranoto. Ingat juga, di setiap kotaknya pasti ada foto dan gambarnya Babi Bambang Pranoto. Makanya selalu pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Black and Yellow. Satu single spesial tadi yang sudah direquest sama Pak Tupurwa di Foxian. Nah, Foxian Sanga-sanga kembali menghadirkan produk Ultimate Sanga-sanga, yang mana Ultimate Sanga-sanga kini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-sanga, sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh Anda, Foxian, yang memiliki aroma lebih lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran Anda. Ditambah juga dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan, Foxian. Kemasannya modern banget, aromanya juga segar, dan tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-sanga yang sudah terpercaya. Foxian pasti penasaran banget kan untuk dapetin informasi lebih lengkap, jadi bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau bisa dipesan aja nih yang mager, ini dia, cari atau telepon aja di nomor 081 993 1102. Yuk dicatat dulu Foxian, siapa tahu nanti bisa dengar suara admin yang seru. 081 993 1102. Pakainya sanga-sanga ya, sanga-sanga sing ada lawan.

0: cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah duka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Marvels, Kisah Aku, ditemenin sama Yuni Sylvania, Aku dan Anda Foxian. Satu single spesial Yuni putarkan untuk Anda yang sedang berpikir ya tentang kisah-kisah hidup Anda. Single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di break time masih ada 1 jam lagi. Yang baru saja bergabung, jangan kemana-mana Foxian, karena Yuni masih bakal menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam. Ditunggu requestan lagu Anda di nomor WhatsApp 087-8784-102. Cobalah mengerti Peter Pan untuk Anda.

Arkarnaso Little Time, satu single spesial yang diputarkan untuk Anda Foxian. Dan gak kerasa banget sudah di 9 menit lepas pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Nah, kali ini Yuni mau kasih info dulu ya tentang daerah-daerah dan juga adat di Bali nih, Foxian. Nah, kalau ngomongin adat di Bali nih, Foxian, Foxian tahu sendiri gitu kan dia. Bali adalah pulau dewata gitu ya, dengan 1000 dewa. Gitu sih terkenalnya gitu, Foxian ya. Dan kali ini bicara tentang adat, ada juga nih. Ada desa adat Tenganan Pegeringsingan Karangasem Bali nih, Foxian ya, sedang melakukan tradisi sakral mekar-kare atau perang pandan ya. Ini terjadi kemarin, Foxian ya, 10 Juni 2026, yang dimana makna dari tradisi ini adalah kalian adatnya mengatakan bahwa tradisi tahunan ini digelar dalam rangkaian Usaba Samba sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Indra atau Dewa Perang. Perang ini bukan berarti melawan musuh, Foxian, tapi ini adalah simbol penghormatan dan juga tanggung jawab remaja putra terhadap keluarga serta desa. Nah, prosesi ini adalah banyak sekali, Foxiannya, intinya ada unsur unik yang dimana dimulai dari persiapan di pagi hari, remaja putra dan putri naik ke puncak gunung untuk mengaturkan kelapa muda. Setelah itu, remaja putra mencari daun pandan berduri, sementara remaja putri menyiapkan boreh atau obat tradisional penawar luka. Dan kemudian, ini adalah diikuti oleh peserta remaja putra desa dari usia anak-anak hingga dewasa, serta terbuka bagi masyarakat luar desa maupun wisatawan yang ingin ikut bertarung. Wow. Nah, dalam adat ini ada nilai kebersamaan nih, Foxian ya. Usai bertarung, seluruh peserta saling merangkul tanpa dendam dan juga melanjutkan dengan tradisi megibung atau makan bersama. Luar biasa banget kan ini adat dan tradisi di Bali. Wah, makanya nih untuk Anda yang ada di luar Bali, kayaknya boleh nih jalan-jalan ya ke Bali dulu untuk melihat banyaknya tradisi dan juga banyak hal pastinya. Gak lupa juga sama yang namanya pantai. Ngomong-ngomong, udah sunset ya, Foxian? Ih, telat. Iya, soalnya di dalam aja nih, Foxian.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
3: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya, tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
6: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
7: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
6: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
7: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
8: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, Sing Adelawan.

Kali namanya adalah Mango Langolek. Ini bisa jadi pilihan kafe yang tepat nih buat Foxian. Di sini juga selain Foxian bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya itu asri, nyaman dan juga jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, pokoknya enggak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap mulai dari olahan ayam bebek sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Intinya nih Foxian, harganya terjangkau, terus pas juga nih buat nongkrong, apalagi makan bareng sama keluarga. Wah, quality time, gaskan yuk meluncur. Yuni sekarang langsung spill aja alamatnya di mana. Mango Langolek ini berlokasi di Jalan Sawo, nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Makanya Foxian nih, mumpung bentar lagi weekend, agendakan meluncur ke Gianyar. Jangan lupa mampir pokoknya ya. Untuk Anda yang lagi bersenang-senang gitu ya, untuk Anda yang lagi ngerasa berbahagia, boleh ajak semua kesayangan Foxian. Dan untuk Anda yang lagi healing, boleh sendirian aja, gak apa-apa, gak bakal diculik Foxiannya. Kemana lagi kalau bukan ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga. Yuk, gaskan meluncur ke sana mumpung bentar lagi weekend nih Foxian.

selalu mengalah Foxian. Wah, ngalah terus ya Foxian rasanya. Aduh, gimana gitu ya. Tapi biasanya nih Foxian, karma baik akan dibalas dengan karma baik Foxian. Aduh, ya sudahlah Foxian ya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas dan juga

memberikan informasi, hiburan hingga inspirasi setiap hari. Nah Foxian, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan juga semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan juga hiburan yang Anda inginkan. Yang pasti juga ini adalah masukan agar radio di Bali semakin kreatif dan juga dekat dengan masyarakat. Tenang aja Foxian, survei ini cuma butuh waktu sekitar 5 menit dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Untuk mengikuti surveinya, Foxian bisa langsung klik aja di linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Yuk Foxian, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih dan yuk kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Alright, blue. Hai, blue banget nih Foxian ya. Seperti langit di siang hari gitu lagunya Foxian. Foxian, kemanapun Anda pergi, Fox Radio Bali wajib nih buat nemenin Anda. Atau mungkin Anda sedang kerja, ngopi, atau mungkin scroll-scroll gak jelas tapi pengen denger lagu. Langsung aja nih streaming di www.foxradiobali.com. Satu klik vibes-nya langsung dapat semua Foxian. Makanya untuk Anda, pokoknya gaskan ya. Kemanapun lagi jalan-jalan, lagi nyetir, Foxian langsung stay tune di 102 FM Fox Radio Bali. Streamingnya ingat www.foxradiobali.com Foxian. Setelah ini Yuni bakal ajak Anda Foxian untuk menuju di segmen Titi DJ. So jangan kemana-mana ya.

Accidentally in Love by Counting Crows, satu single yang kini spesialkan untuk Anda yang tiba-tiba Foxian yang kemarin jomblo akhirnya jatuh cinta dan punya pacar. Asik banget nih Foxian ya. Ngomong-ngomong, kita sudah masuk ya di Titi DJ segmen. Nah, Yuni tadi sudah posting nih Foxian, ada apa tadi Foxian? Ya pokoknya apa sih sebenarnya bedanya sepatu sama jengkol? Wah, jauh banget nih Foxian ya. Nah, untuk Anda Foxian, jawabannya apa nih? Seru banget ya, sudah ada yang menjawab. Betul banget. Jawabannya adalah kalau sepatu disemir, tapi kalau jengkol disemur. Enak tuh buat makan malam nih Foxian ya. Sekalian Yuni mau sapa-sapa dulu untuk Anda Foxian yang sudah ikut gabungan bersama Yuni Silvania di Break Time, ada Kak Cakra, ada WPS Pondok juga malam hari ini. Kamade Hendra Saputra, ada Pak Tupurwa, tadi lagunya juga sudah Yuni putarkan ya, sudah belum tuh. Black in yellow, alright. And ada Igede Pase Sugiana, terima kasih sekali yang malam hari ini sudah diberi Yuni Silvania di Break Time. Untuk Anda Foxian yang baru aja gabungan, aduh Foxian, dengerin aja satu single spesial dari Vidi Aldiano, Nuansa Bening untuk Anda.

Multi FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Fosian sudah. Gak kerasa banget ya, 2 jam Yuni Silvania menemani Anda di break time kali ini dari jam 6 sampai di jam 8 malam. Thank you so much yang udah nemenin dan udah setia malam hari ini. Dan mohon maaf banget, mungkin belum ada lagu yang sempat keputer, itu Fosian ya. Ada lagu yang belum sempat keputer, nanti bisa ikutan lanjut saja ya sama Randy Faisal di jam 9 sampai di jam 11 malam. Kalau gitu langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. Bye-bye.

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangole. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangole. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangole yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio. Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Saga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Saga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Saga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Saga, sing ada lawan.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu, Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur. Entah itu tanah mila, tanahmu klasik, ataupun ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml. Dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya, silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. I've been loving nih, wish you were here, Foxian. Baby juga berharap Foxian bisa ada di sini ya. Untuk nemenin Baby Jasmine sampai nanti pukul 11 malam dengan lagu-lagu kesayangan Anda yang akan mengantarkan waktu istirahat Anda nanti ya, Foxian ya. Gimana kabarnya pada malam hari ini, Foxian? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan bahagia selalu juga di malam hari ini, Foxian. Mungkin dari Anda ada yang masih berkegiatan, Baby temenin kegiatannya, atau mungkin dari Anda ada yang udah istirahat nih, udah selesai kegiatannya, udah selesai kerjaannya, udah waktunya istirahat, Baby juga akan temenin. Pokoknya apapun kegiatan Anda di malam hari ini, Foxian, sampai nanti pukul 11 malam, Baby Jasmine akan temenin Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda, tentunya di program kesayangan Anda, Rest and Relax. Untuk Anda, Foxian, yang mau mengirimkan salam-salam, yang mau mengirimkan request lagunya, boleh banget langsung aja dikirimkan salam-salam dan request lagunya melalui WhatsApp di 087 87 84 kali 102. Dan untuk Anda yang mau dengerin Baby nih ya, dimanapun dan kapanpun, boleh banget langsung aja join streamingan di www.foxradiobali.com supaya bisa mendengarkan Fox Radio Bali di mana saja dan kapan saja ya. Dan gak lupa juga Foxian untuk selalu pantengin sosial medianya 102 FM Fox Radio Bali supaya tetap up to date juga, supaya tetap update terkait produk sanga-sanga, promonya ya, boot-boot yang akan dibuka, supaya gak tertinggal banyak informasi. Langsung aja di follow dulu sekarang juga di 102 FM Fox Radio Bali. Gak lupa juga ya Facebooknya Foxian supaya gak ketinggalan sekalian ya. Langsung aja cek-cek Facebooknya supaya tetap update juga sama penyiar-penyiar yang ada di sini. Searching aja Facebooknya di Fox Radio Bali. Pokoknya Foxian di malam hari ini yang lagi capek habis pulang kerja, yang lagi capek habis pulang kuliah, pulang bimbingan skripsian, aduh, apapun deh kegiatan Anda di malam hari ini, Baby Jasmine temenin sampai nanti pukul 11 malam, only on Rest and Relax.

0: refresh your day on rest and relax sounds.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.

sahabatku, kekasihku. Spesial untuk anda Foxy yang lagu ini Baby hadirkan. Semoga yang udah request lagu ini terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Nah, untuk Foxy yang semuanya yang udah dengerin lagunya, semoga juga bisa menemani segala kegiatan anda ya di malam hari ini Foxy and. Dan Baby mau ngingetin untuk anda nih ya, supaya anda gak kelupaan juga, karena ini rewardnya hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Supaya gak kelewatan nih, Baby ingetin lagi ya soal reward umroh bareng Sanga-Sanga. Gimana? Udah ngumpulin berapa amplop nih Foxy and? Untuk anda yang belum ngumpulin amplopnya, ayo segera ya, kapan lagi kan ya. Gunakan kesempatannya dengan maksimal ya Foxy and. Jadi Foxy and bisa banget kumpulkan 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga regular varian balur, Tanamila Tanamu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau Sangasian. Tuliskan kategori peserta pada amplop. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo, nomor 88 Banjir Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat ya Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar peluang anda untuk menangin reward umroh bareng Sanga-Sanga.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: Dewi Lestari, malaikat juga tahu. Baru saja mudara untuk Anda, Foxian, di malam hari ini. Lagu yang sangat merdu ya. Lagunya adem banget di telinga gitu ya, Foxian ya. Jadi lagu Malaikat Juga Tahu ini yang dipopulerkan oleh Dewi Lestari menceritakan kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat nih, Foxian. Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang mungkin memiliki keterbatasan tetapi tetap mampu mencintai dengan sangat dalam dan juga murni. Melalui lirik yang puitis, pendengar diajak memahami bahwa cinta sejati itu gak selalu ditunjukkan dengan kata-kata atau tindakan yang sempurna. Judulnya mengandung makna bahwa bahkan malaikat pun mengetahui ketulusan cinta tersebut. Jadi lagu ini juga mengajarkan nilai empati, penerimaan, dan penghargaan terhadap perasaan orang lain. Karena maknanya yang mendalam dan emosional, lagu ini menjadi salah satu karya yang banyak diapresiasi oleh penikmat musik di Indonesia. Biarkan kau sendiri, meski sering. Dari judul aja kita udah tahu ya kalau lagu ini itu banyak banget maknanya. Di balik judul Malaikat Juga Tahu, ternyata ada makna yang sangat luar biasa, yang dimana ngajarin kita tentang rasa empati, penerimaan, dan juga rasa saling menghargai satu sama lain ya, Foxian ya. Dan lagu ini tentunya bisa Anda request di setiap harinya, Foxian, untuk bisa menemani hari-hari Anda.
1: Rest your body with this melody. Rest and relax.

Billy Simply The Best Station, sang-sangat sing adalah One. Living on a Jet Plane, baru saja mengudara untuk Anna Foxia di malam hari ini. Semoga yang udah request lagunya terhibur ya dengan lagu yang sudah dihadirkan. Dan untuk Anna juga, semoga lagu-lagu yang Baby hadirkan ya Foxian bisa menemani malam hari Anda. Di malam hari ini, mungkin dari Anda ada yang sedang istirahat, atau mungkin ada yang masih bekerja. Semangat ya. Semoga lagu-lagu yang Baby hadirkan bisa menemani segala kegiatan Anda di malam hari ini. Dan sekarang Bibi mau menyapa dulu untuk Anda Foxian yang udah gabungan bareng Bibi di sini. Terima kasih banyak yang udah gabungan, yang udah hadir ya di malam hari ini Foxian. Ada Kak Gede Pasuk Sugiana di sini dari seputaran Menang Maning sudah ikutan hadir. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ada Kak Adi Suputra juga sudah ikutan hadir dari seputaran Abian Semal Badung. Semoga sehat selalu ya Kak Adi Suputra ya. Lanjut ada Kak Ervita Puspadewi sudah ikutan hadir juga bareng Bibi di sini. Terima kasih sudah gabungan, sudah request lagu juga. Lanjut ada Kak Made Hendra Saputra juga sudah ikutan hadir dari Desa Tua Marga Tabanan. Kirim salam aja katanya buat aku yang lagi nyantai sambil ngeteh. Asik. Emang ya jam-jam segini tuh emang udah pas banget untuk bersantai, untuk ngeteh-ngeteh ya. Untuk Anda yang kegiatannya udah selesai, kerjaannya udah selesai, boleh nyantai-nyantai ya. Tapi untuk Anda yang kerjaannya masih banyak, yang masih dikejar sama deadline, kah selesain dulu sih kata Baby ya. Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever sudah ikutan hadir juga. Kirim salam untuk semua pendengar Fox Radio Bali katanya. Oke, terima kasih ya. Lanjut ada Beligus Bau juga sudah ikutan hadir di sini bareng Baby. Katanya selamat malam ya. Terima kasih. Lanjut lagi katanya Rahajeng Rahinan Sugian Jawa dan besok Sugian Bali. Mogi Rahayu untuk umat Hindu Sedharma, minggu depan sudah hari raya Galungan dan Kuningan katanya. Oke, semoga tersampaikan ya salamnya Beligus Bau. Lanjut lagi ada Kato Purwa sudah ikutan hadir ya di malam hari ini. Terima kasih sudah mengirimkan salam-salamnya, mengirimkan request lagunya. Terima kasih sudah curcol-curcol ya di malam hari ini. Semoga bisa tetap bisa curcol-curcol ya di malam hari ini Kato Purwa. Lanjut lagi ada Chamboys juga nih. Terima kasih sudah ikutan hadir di malam hari ini. Terima kasih sudah mengirimkan salam-salamnya, mengirimkan request lagunya ya. Terima kasih sudah selalu dengerin Fox Radio Bali. Dan untuk Anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam, masih boleh banget Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 11 malam.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga gak?
1: Travel size mbok? Jaktil long ukuran travel size niki mbok?
2: Jakti pisan gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Sabun tanah milah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

102.7 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah rahasia hati dari Niji, spesial untuk Anda Foxian di malam hari ini. Semoga bisa menemani malam hari Anda ya dengan lagu rahasia hati ini Foxian. Mungkin dari Anda ada yang masih punya rahasia di hatinya. Semoga tetap menjadi rahasia ya, gak bocor kemana-mana. Asal di keep sendiri aja, gak usah diceritain kemana-mana, pasti tetap menjadi rahasia ya Foxian ya. Tapi kalau yang satu ini gak mungkin jadi rahasia, karena Anda harus tetap dengerin ya Foxian. Kemanapun Anda pergi, Fox Radio Bali wajib banget untuk nemenin Anda Foxian. Atau Anda sedang kerja, ngopi atau scroll-scroll gak jelas tapi pengen denger lagu, langsung aja streamingan di www.foxradiobali.com. Satu klik vibes-nya langsung dapet banget ya. Siapa di sini yang sinyal radionya suka ghosting kayak doi? Entar lagi ngilang gitu ya. Tenang aja, Anda tetap bisa dengerin Fox Radio Bali lewat streaming di www.foxradiobali.com. Praktis, gampang, dan siap nemenin segala aktivitas Anda seharian. Gak harus deket kok ya Foxian, buat tetap sama Fox Radio Bali cukup buka live streamingnya aja ya. Klik play dan biarkan lagu-lagu favorit Anda nemenin Anda di setiap momen Anda. Lagi WFH mungkin, atau mungkin lagi nongkrong, kejebak macet gitu ya, jangan biarin suasana jadi boring. Streaming langsung aja dengerin Fox Radio Bali, karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Untuk anak online sejati pasti udah tahu cara tetap update-nya dong ya. Tinggal buka aja di www.foxradiobali.com, streaming Fox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin kamu hari di pagi hari sampai juga di malam hari.

Simply the best station, sangat-sangat sing adalah Wine. At Sharon with Perfect. Baru saja mengudara untuk Anda Foxian di malam hari ini ya. Di malam hari yang sangat perfect ini, karena Baby bisa ditemenin Foxian di malam hari ini ya, dengan lagu-lagu kesayangan Anda juga. Dan Baby juga bisa menemani Anda sampai nanti pukul 11 malam, tentunya juga dengan lagu-lagu kesayangan Anda ya Foxian ya. Dan untuk Anda ini ya Foxian, yang sampai saat ini belum juga punya produk sangat-sangat kata Baby harus sih ya, minimal satu deh ya punya produk dari sanga-sanga. Dan untuk Anda yang lagi cari produk sanga-sanga, sekarang makin gampang lagi ya, anti ribet, pokoknya udah gampang nyari produk sanga-sanga. Boleh banget langsung mampir aja ke outlet sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali, itu letaknya ada di lantai 1. Selain itu, produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Jadi udah enggak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah sanga-sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing adalah One.

Impact with 100 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Extreme, more than words, yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, Foxien. Gak terasa ya, sudah hampir 2 jam Baby menemani Anda di program kesayangan Anda, Rest and Relax, di malam hari ini. Dan ini waktunya Baby pamit undur diri ya, Foxien ya. Tapi sebelum itu, Baby mengucapin terima kasih banyak untuk Foxien yang udah nemenin Baby hampir selama 2 jam. Baby juga meminta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum terbaca, dan juga request lagu yang belum sempat Baby putarkan ya, Foxien ya. Kita jumpa lagi besok, Foxian, di Rest and Relax di jam 9 malam sama dengan jam 11 malam. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Baby Jasmine pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. See you, bye.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun persit ngemolehang bagia majangering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya ne, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network. Fox Radio. Radio.

kite nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Wahai anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Jujur ya, apaan sih Adrian pagi-pagi udah nagi-nagi orang jujur? Iya, Adrian cuma mau ngajakin ayo jujur aja. Siapa nih yang pagi hari ini? Ya kan, yang belum sholat ya, belum mandi, terus malah buka Instagram. Bah, itu ternyata kebiasaan yang kurang baik ya Foxian ya. Karena begitu kita bangun pagi, terus kita membuka atau buka Instagram ataupun buka handphone apapun itu, itu ternyata bikin mood kita jadi turun. Apalagi berita-berita yang kita baca, yang notif yang masuk di handphone kita tuh ternyata itu berita-berita negatif. Wah, sangat disayangkan Foxian ya. Tapi emang faktanya begitu ya Foxian ya. Karena sebagian besar orang Indonesia tuh ternyata menghabiskan lebih dari 3 jam sehari untuk main media sosial. Dan pertanyaannya adalah, media sosial itu lebih banyak ngebantu hidup kita atau justru nguras waktu kita? Nah, coba tanya dalam diri sendiri, kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat menurut Foxian? Media sosial itu lebih banyak ngebantu hidup atau justru nguras waktu? Tapi bukan itu visias kita ya, karena visias kita pagi hari ini yang santai-santai aja. Adrian pengen Foxian ikutan untuk sambung pantun. Weh, pantun kita pagi hari ini adalah tarik benang ujungnya putus, cakep. Contoh nih contoh ya, baru datang malah pinjam 100 ya. Jadi Foxian bisa joinan di 087-8784x102, silakan untuk ikutan sambung pantun ya dengan rima tarik benang ujungnya putus. Tadi Adrian sudah ngasih contoh, baru datang malah pinjam 100. Versinya Foxian itu apa? Silakan ditulis di WhatsApp sekali lagi di 08.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Ayo diangkat tangannya, diangkat tangannya, Foxian. Yuk kita sama-sama angkat tangannya untuk kita berolahraga pagi hari ini. Tapi Foxian coba deh angkat tangannya sebentar aja. Ya mungkin hari ini pagi-pagi udah sibuk kerja gitu kan. Waduh, kita mau lihat bentar. Aduh, enak kan? Wah, enak banget tuh. Iya, enak kalau seluruh tubuh kita ya itu normal, dalam artian gak ada yang sakit, gak ada yang ngilu. Wah, setelah sibuk kerja, ngurus usaha, atau mungkin bahkan Foxian keliling gitu kan untuk cari prospekan. Nah, biasanya setelah aktivitas seperti itu, badan itu mulai kerasa kurang nyaman ya Foxian ya. Dan tentunya untuk meredakannya ada produk herbal yang banyak banget dicari masyarakat. Beh, kalau gak percaya nih, Adrian kasih tahu ada yang namanya sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate product dengan racikan yang lebih ultimate. Tapi Foxian wajib juga untuk waspada produk palsu. Apalagi sekarang udah banyak banget ya beredar yang produk-produk palsu. Nah, produk yang asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, sekarang juga udah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga yaitu Gatalin. Jadi ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin Foxian gak nyaman kalau sehari-hari harus garuk-garuk gitu kan. Apalagi mau ketemu klien, beuh, jangan bikin malu yang kayak gini-gini. Jadi buat Foxian yang ingin memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, ya langsung aja cek di Instagramnya. Alamatnya ada di @sanga_sanga_bali. Atau mau informasi lebih lengkap juga boleh di websitenya di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id. Sekali lagi dicatat tuh, Instagramnya ada di @sanga_sanga_bali, websitenya ada di www.balihealingoil.com dan satu lagi di www.sangasangaofficial.co.id, karena sangat-sangat sing adelawan.

0: Good Morning Foxian.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: noticias. Fox Talent Series.
1: Sudah ada yang joinan di sini. Kita bacain dulu. Yang udah joinan di WhatsApp di 087-87-84x102. Bro, udah ngopi aja jam segini, bro. Bro. Ada Camboys nih. Selamat pagi Bang Adrian dari Camboys di Pogading, request lagunya Naf Terendap Laraku. Buat Bang Adrian semoga sehat selalu dan juga lancar terus rezekinya. Amin. Mau ikutan nih. Kalau untuk topiknya tarik benang ujungnya putus. Mau cari tenang tagihannya muncul terus ya. Curhat lagi. Terus ada kakak Yuanita Septiari, tarik benang ujungnya putus. Gak semua yang kita inginkan berjalan mulus. Bener kak Yuanita. Adrian setuju kalau yang begini nih. Terus ada kakak Kasantosan, tarik benang ujungnya putus. Hati senang lihat dia putus. Ini namanya prinsip senang lihat orang susah, susah lihat orang seneng, ya kan kesan-kesan ya. Ada Adi Suputra juga, pagi Adrian Sueb, jaga Pati Abien Semal, Badung hadir. Terus juga ada kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marget Tabanan Presents. Wes, kirim salam buat istri yang lagi maturan, buat kakaknya, makasih dan juga selamat bertugas. Terima kasih. Terus juga ada siapa nih? Oh, kakak Igede Pasak Sugiana mengucapin selamat pagi buat Foxian semuanya. Sama-sama, terima kasih lo ya.